haram. Ko angi boroi tiga li oelau, tiga ngwa oelau koroi nama ena. Sasi sasi ena ga koroma koro, rama enda ma ena dani ena indai. Indai tambe sau I tambe tei na mauri. Tambe tangone ini tau tia iro yang. Sasi sasi e kwan rau ma tau le. Rong we lae e lea kwan rau ma tambe u. Na rong we lae e lea kwan rau ma talu ma. Rong we lae e lea sasi sasi e. Yang yang impor tiga oli oelau, iya iro iya roro roro. Naune nangwe langone ku handen di tem. Sasi sasi e ko taro taro.